sizokhuluma nje sisabalale ngendaba yomshado. Ngoba abanye baye bathi bayibona kuyinto ebenefitha kakhulu lapha ke umuntu wesilisa. Owesifazana ka benefits kanjani mhlawumbe ke ngokwakho? Abanye bathi ukuze ukwazi ukulasta emshadweni kumele ube wesifazane othanda ukuthi abe isilinyana noma ovuma zonke. Kanti ke fike ngapha nakho besilisa abanye baye bathi ukuze ukwazi ukushadelwa ngempumelelo fane uvume lapha ke ukudonswa ngekhala nawe futhi uvume ukuthi uzoxolisa ngisho kuthiwa ke awonile lutho. Bathi ke impilo yakho na ke le emshadweni.